Mosadi o tsamaile le bana ne ke dilo ke go betshetsa bana ke setse ka dikoloto go riana ke bereka go imela bojalo from bosigo tse letsatsi le thaba spane le sone e be seva ga bamphire every time ke apply ke dirang go ntsana diskemele tsone di a nthia

0: Yankulu. Labantwana bayahlanya kore ba mpoledisa le Zulu man. Bathi bona ba funa ukusetla emapetla. Banya kore fetsa. How can I have?
1: Banyana ba banya kore fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.
2: Fetsa.